0: mensaje de la red Pío 12.
1: Ana menos cobiere kuna hina gasten kama con kanachu kachun nyawirita hatung mama pangkat nya kanya kai pinyawiti sergani ari kai punche kasan Jerónimo yeris kai kasan pai me chai mama pangkai pikonach kunana pai gach sanche ya pichai tu kuchas pagas kai a ver kuchi situla kai wakichisuta oyarina kachu.
2: Mama sikita sunakta kawai warna kita pis uku kita hina kawai na
3: pitah yai kumuy yai aber yai kumuy
4: tatai chei warme y watek manta sakara ya oñata wawas ni posares kazi poska
3: ay satoku wawai neke bibliata nyawirina ikita chay songoikita tijirang mangawai kang mana uyariko kanki oitai
4: kunan tatay sapay imana sartahri
3: ay hamu yawai kay biblia pinin warwekita sumakta kawalay kita munakui ukuiki piskang manghinanin chayray kumana warmekita makanay kichutian satu
4: pay mana uyariwan chua tatay
3: satu uyariwai kunan sinai kitian wasingman pusarimo wawai zikes pichikame con gorcha kichimpa wawai uyari sonka
4: mana tatai
3: zi wawai zi sinai kitian wawai

0: Angelini tai, kespiciwai. Mananya bagas kai kicu Angelinai, kespiciwai Angelini tai.
1: Mana sapaku tekani nyawang gimana makas kai kicu nista mana?
0: Kuna Biblia tapi sumah tanya nyawirini. Justa tanje, songkoi tapi stihurangnya.